0: kita apa mungkin ini wakil semnoki nak kuliah
1: change. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: ini mana nak saya kita apa mungkin ini wakil mungkin nah suareo
1: troublemaker KPYT KPYU the voice of the Bosco Yaki tribe.

0: Ini mana nuk lah, seperti telefon mungkin. Ini wakil sama nuki. Uku, reo.
1: Sitter. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaku tribe.

0: Ini mana nuk bayar cukup tapa mungkin. Ini wakil som nuki. KYLE.
1: Think highly. KPYT, KPYU, the voice of the Basque Yaqui tribe.